Doa di waktu pagi dan petang. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nusur. Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi, dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Elemen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Kisah hidup para sahabat Nabi adalah kisah yang penuh inspirasi. Setiap sahabat memiliki perjalanan hidup yang unik dengan perjuangan, ketabahan dan ketulusan dalam menyebarkan agama Islam. Misalnya Abu Bakar adalah sahabat dekat dan peganti pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenali kerana keberanian dan kesetiaannya. Umar bin Al-Khattab terkenal kerana keadilan dan ketegasannya. Sementara Osman bin Al-Affan dikenali sebagai khalifah ketiga yang memperluas wilayah Islam. Manakala Ali bin Abi Talib dikenali sebagai pahlawan perang dan penulis karya penting dalam sejarah Islam. Kesaksian dan perjuangan mereka memberikan inspirasi bagi umat Islam hingga hari ini. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islami digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

Baik, jadi itu adalah contoh taranum sikah yang asli. Itu adalah asli. Jadi pada rangkap yang pertama terbahagi, rangkap yang pertama terbahagi kepada empat, tuan-tuan. Okey, yang pertama tadi sikah harakat yang pertama. Okey, yang kedua tadi sikah asli harakat yang kedua, dan seterusnya ketiga dan keempat. Jadi selepas habis daripada sikah asli, jadi kita masukkan jawab lagu, iaitu sikah pairing dia itu, iaitu sikah jawab maya. Jadi okay, saya bagi contoh maya dari segi taranum berzanji.

Okey, itu harakat yang ketiga bagi Maya. Baik, yang keempat ni, kita masuk balik taranum sikah tadi yang asli. Ha, sebab Maya ni dia tiga harakat sahaja. Jadi yang keempat kita masuk balik sikah asli.

Itu adalah kita masuk balik yang asli sika. Jadi kalau dalam undang-undang ataupun peraturan pertandingan berzanji, di terutamanya di negeri Johor ini, kita ada tiga rangkap sahaja untuk taranum berzanji. Yang pertama adalah sikah asli. Yang kedua, kita masuk jawab lagu, iaitu sikah pasangan dia adalah maya. Jadi kita kena jawab lagu maya. Dan yang ketiga, untuk rangkap yang ketiga, kita masuk pada jawab jawab suara ataupun part yang sikah, tapi kita buat sikah yang atau bakat yang tinggi. Saya bagi contoh. Wana

Okey, itu contoh rangkap yang pertama bagi jawab suara. Dan taranum itu adalah taranum sikah. Cuma bezanya, yang pertama tadi, kan yang hujung dia tu, kalau kita perasan, saya bagi contoh. Yang pertama,

Bawa suara, jadi kita kena tabaqat yang tinggi ataupun tingkatan suara yang tinggi. Baik, tadi yang contoh adalah jawab suara. Hujung dia tu kan tinggi. Contoh Al-Sunil Arabiyah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua,

Ha, itu contoh harakat yang kedua bagi jawab suara. Dan yang tu tak ada beza pun dengan yang pertama tadi, rangkap yang pertama iaitu asli sikah. Tak ada beza, dia sama saja. Cuma kita boleh ubah daripada segi mahattah pada hujung bunga suara ataupun granit suara yang yang pada hujung ayat tersebut. Jadi okay, kita terus pada harakat yang ketiga.

Itu adalah contoh sikah asli yang pertama, rangkap yang pertama. Yang kedua, maya, jawab lagu. Yang ketiga adalah jawab suara. Tapi taranum sikah. Cuma yang saya nak highlightkan ataupun yang saya nak tekankan kat sini, kalau kita perasan perbezaan antara sikah dan maya, contoh ya, pada harakat yang ketiga. Contoh harakat yang ketiga, dia punya hujung dia tu beza mati dia dengan tabaqat yang rendah dengan yang sederhana atas, ataupun tabaqat nawa. Contoh,

Zahariah. Ha, itu adalah sikah asli. Jadi turun dia tu, hujung dia tu Zahariah. Ha, dia mati macam tu. Kalau Maya, contoh saya bagi pada taranum Maya, wangkusi.

0: Sudusia. Ha, dia mati macam tu. Dia bukan Sudusia. Ha, yang tu dikira sika. Kalau Maya Sudusia. Ha, dia tabakat yang tu. Dia tak mati bawah. Okay? Dan itulah serba sedikit berkenaan tentang taranum berzanji. Dari segi taranum sikah, jawabnya maya. Ha, tapi kena ingat, sikah mesti jawabnya maya. Tak boleh jawabnya lagu lain. Ha, sebab itu adalah dari segi susunan lagu tersebut. Baik, setakat ni yang kita kongsikan itu sahaja. InsyaAllah, wallahu'alam. Kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan Halaqah Kalamullah yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli dengan tajuknya Lagu Sikah Jawab Maya.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
4: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
5: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
6: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
0: Radio

0: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان، من فتنة الشيطان. لا إله إلا الله الموجود بلا مكان، مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
2: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor, bagi daerah Pulau Au dan Pulau Pemanggil. Waktu solat Zuhur pada jam 1.09 minit tengah hari di Zon 2 di daerah Johor Baru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berkaitan. Waktu solat Zuhur pada jam 1.12 minit tengah hari untuk daerah Punten dan Keluang. Waktu solat Zuhur pada jam 1.13 minit tengah hari di Zon 4 di daerah Batu Pahat, Muak, Tangkak, Segamat dan juga Gemas. Waktu solat Zuhur pada jam 1.16 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
3: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio An-Nur.
4: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
6: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anda, Cahaya Inspirasimu.
7: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
6: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. Hashtag Amazing MyAge, hashtag MyAge Prihatin.
8: Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Doa untuk ibu bapa. Allahumma fir lana zunubana waliwalidaina warhamhum kama rabbawna sigara. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil.
4: Trivia An-Nur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
10: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
11: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
12: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga. Masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna.
7: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
13: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat, tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna, atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islami digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanurmaj.my dan di aplikasi Radio Garden Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda boleh salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana masih belum solat Zuhur lagi, jangan tangguhkan kewajipan anda. Solat hanya memerlukan beberapa minit saja. Jadi solat itu, para pendengar, tanpa kita sedari, mengajar kita untuk membahagi masa kita. Di dalam satu hari, kita ada 24 jam. Dan solat itu akan membahagikan masa kita kepada 5 waktu. Dengan itu, kita akan dapat mengurus masa kita dengan lebih baik.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

senang. Nama adalah setahun. Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barangsiapa yang ber

Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa." Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa.

0: Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
2: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar-pendengar tak dengar, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Perkara ini sangatlah betul kerana perkara yang haram itu kalau kita tengok memang tak bagus untuk diri kita, bukan untuk diri kita sahaja, tetapi mungkin ia boleh memudaratkan orang lain juga. Dan perkara halal ni semestinya bagus untuk kita, bukan sekadar halal, tetapi kita kena pentingkan daripada segi aspek toiban juga. Kerana halal ini bukan sekadar daripada makan-makan kanan, tetapi juga daripada segi barang yang kita guna ataupun barang gunaan. Jadi para petengah, kalau boleh, kita semua benda yang kita ambil ataupun konsum dalam kehidupan kita, pastikan perkara tersebut adalah perkara yang halal dan thayyiban, dan jauhilah daripada perkara yang haram. Dan di antaranya adalah was-was, dan lebih elok untuk kita jauhkan diri kita daripada was-was. Mencari satu perkara yang halal itu adalah satu kepastian, tetapi yang lebih penting adalah untuk menjaga redha Allah SWT. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
4: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami kembali.
1: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

sedap tidur eh? Sedap korang tidur kat sini, ha? Kan nenek dah cakap korang nak gerak-gerak awal-awal. Nyenyak korang tidur eh? Aku pun penat kemas kat dalam semua. Nak harapkan cucu apa? Cucu jantan ni semua tak boleh harap. Aku serak. Ih, geramnya aku, ya Allah. Aku seorang je kemas kat dalam tau. Korang sedap tidur kat sini semua eh? Ha, si Falik mana? Falik? Ha? Mana? Oh,

0: Yo.
1: Ya Allah, ya Rahim.
0: Siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah,
0: Kau.
1: Ya Rahim.
0: Aku. Atau dia. Renungkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isa, ada kat rumah tak tu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Adam. Ha, sampai pun. Ha, jumpa lah masuk. Ha, isteri saya tu dah ada buat minuman dah tu.
0: Ha, okey, terima kasih Isa. Eh, Isa, saya nak tanya sikit lah. Saya tak tahulah, tapi kadang-kadang saya rasa macam saya kesunyian lah dalam hidup ni.
1: Eh, macam mana pula boleh begitu?
0: Tak tahulah Isa, memang rasa macam kosong. Buat semua benda macam tak kena je.
1: Okey, okey, okey. Macam ni lah. Saya cadangkan pada masa lapang awak, dengarkanlah Radio An-Nur.
0: Ha? Radio An-Nur? Radio apa tu?
1: Ha, Radio An-Nur ni adalah sebuah radio digital di bawah kelolaan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Radio ni juga mengandungi tazkirah-tazkirah daripada ustaz yang bertauliah. Ha, penting tu ustaz yang bertauliah, dan juga lagu kerohanian dan nasyid bagi memenuhi keperluan rohani awak.
0: Wah, menarik tu.
1: Bukan tu saja. Sekarang ni Radio An-Nur ada slot baru, iaitu slot motivasi kehidupan, tahsin ibadah untuk kita memantapkan ibadah kita, dan banyak lagi.
0: Oh, kat mana saya nak dengar tu?
1: Ha, awak bolehlah layari www.radioanurmaij.my. Buat masa sekarang, mereka akan bersiar setiap pagi hingga petang.
0: Okey, baik. Saya akan dengar sekarang juga.
1: Terima kasih mana?
0: Eh, terima kasih buat memberi.

Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di Ibu Pejabat MAIJ atau Pejabat Agama Daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun berturut-turut di Negeri Johor dan membayar zakat di dalam Negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi Ibu Pejabat MAIJ di talian 0722829929. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.

0: Ya.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: 6 perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.
4: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?
2: Tak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enactment 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enactment itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

Assalamualaikum tuan-puan sahabat sekalian. Yayasan Maghfirah dengan kerjasama kami dari Tarbiyah Sentap sedang mengadakan satu kempen yang kami namakan sebagai Projek Tarbiyah Corner Initiative. Objektif kami adalah nak membina satu sudut rak tarbiyah di sekolah, IPT, pusat pemulihan dan tempat jagaan anak yatim. Juga kami ingin hadiahkan buku-buku tarbiyah, buku agama dan Al-Quran kepada remaja-remaja di pusat pemulihan. Kita pun tahu remaja hari ini terdedah dengan hiburan yang melampau, kes zina berleluasa, meninggalkan solat, kurangnya kefahaman agama dan sebagainya. Kami yakin insyaAllah dengan menghadiahkan mereka buku-buku berbentuk tarbiyah dan dakwah santai mampu menarik mereka ke arah kebaikan insyaAllah. Kerana itu kami ingin ajak tuan-puan sahabat sekalian untuk bersama-sama kami dalam Projek Tarbiyah Corner Initiative dengan menyalurkan sumbangan anda walaupun RM10 untuk bersama-sama kita menghadiahkan remaja-remaja di pusat pemulihan dan pusat jagaan anak yatim dengan Al-Quran serta buku-buku tarbiyah. Anda boleh salurkan sumbangan melalui CIMB Bank atau Maybank yang tertera. Saya doakan moga sedekah dan infak tuan-puan dan sahabat sekalian Allah balas dengan syurga tanpa hisap insya-Allah. Ayo salurkan sumbangan anda untuk bersama kami dalam Projek Tarbiyah Corner Initiative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لله الذي بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للأنام ومبينا للحكم والأحكام أحمده سبحانه وتعالى وعلى دوامي والشكر على ثواب النعم والأنعام وأستغفره من جميع الذنوب والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المالك الملك له المالك الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والرسل الكرام صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صلاة وسلاما دائما على ممر الليالي والأيام أما بعد. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata kita hadapkan wajah mengharap agar segala amal perbuatan di dunia ini diterima dan diredai dan dimasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang siddiqin, sabirin, mukhlisin. Mereka itu hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Selawat dan salam semoga sentiasa terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik dan membawa umatnya ke jalan yang benar, iaitu jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam Mutiara Al-Quran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, tawakal merupakan sebuah makam yang mulia. Sangat besar pengaruhnya. Bahkan ia termasuk di antara kewajipan-kewajipan terbesar daripada iman. Amalan dan ibadah paling utama yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia juga merupakan makam tertinggi dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan tidak akan menghasilkan sesuatu melainkan disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya. Kedudukan tawakal ini diwujudkan sebelum inabah, yakni kembali kepada Allah. Kerana sesungguhnya seseorang yang bertawakal untuk mencapai apa yang dikehendakinya, maka tawakal merupakan wasilah, yakni perantara, dan inabah merupakan ghayah, yakni matlamat atau tujuannya. Dan ini termasuk tingkatan yang paling agung, paling utama dan paling umum kedudukannya. Hakikat tawakal dalam kitab Tajul Arus, Az-Zubayri berkata, tawakal adalah percaya kepada perkara-perkara yang ada di sisi Allah dan tidak berharap kepada perkara-perkara yang ada di tangan orang lain. Tawakal kepada Allah adalah bersandarnya hati 100% kepada Allah, disertai keupayaan ikhtiar, keyakinan yang sempurna bahawa sebenarnya Allah lah yang maha memberi rezeki, yang menciptakan makhluk sama ada menghidup atau mematikan. Tidak ada ilah, yakni Allah, kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada rab selain daripada, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tawakal merupakan jalan untuk mendapat ketenangan jiwa. Seseorang yang bertawakal kepada Allah memiliki harapan agar ditolong oleh Allah dengan melakukan apa yang diperintahkannya. Dan seorang yang bertawakal kepada Allah berharap agar diberikan keupayaan dalam berdepan sesuatu perkara yang tidak sanggup dicapai. Keduanya ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Taymiyah, permohonan untuk mendapatkan pertolongan adalah dalam konteks melakukan amalan-amalan. Dan tawakal masih lebih umum dari perkara itu. Tawakal boleh menarik tercapainya faedah dan menghindari mara bahaya. Dan sekiranya mereka ikhlas menerima kurnia nikmat dari Allah dan Rasulnya. Dan mereka berkata sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Hasbunallah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluh. Inna ilallahi raghibun. Yang mencukupi kami adalah Allah. Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebahagian dari kurnianya. Sungguh kami adalah orang berharap kepada Allah. Ketika engkau takut akan sesuatu masalah, maka jadikanlah dia tempat merujuk bagi setiap permasalahan kepada Rab yang akan melindungimu. Dari setiap perkara yang menakutkan itu, janganlah engkau takut. Pada masalah yang boleh engkau serahkan kepada Allah tentang akhir dan permulaannya, jadilah orang-orang bersyukur tentang segala perkara yang sudah diputuskan oleh Allah sendiri. Walaupun tidak selari dengan harapan-harapanmu,
dengan kau berbangun diri.

Jangan berlindungan selain dari Allah. Jika suatu hari dengan keutamaanmu, engkau layak berbangga diri, maka jaminan keselamatan tidak akan wujud bagi orang yang ada pada malam hari tidak memohon kepada selain Allah sebagai penolong. Kerana itu, maka jadilah orang-orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah dan janganlah engkau takut kepada apa jua perkara. Ketika engkau sudah menyerahkan permasalahanmu kepada Allah, jadilah orang-orang yang sentiasa merujuk kembali kepada Allah dan sentiasa bertakwa tawakal kepadanya. Nescaya setiap ketika Allah akan menolongmu. Hakikat tawakal adalah ibadah dan memohon pertolongan. Maka beribadahlah kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali, yakni bertaubat. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya tempat bertaubat. Jadikanlah dia sebagai tempat bersedar diri. Hanya kepadamu aku bertawakal dan hanya kepadamu aku kembali, yakni bertaubat. Perhatikanlah pada hubungan antara tawakal bersama ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah. Tawakal itu lebih am dalam upaya mendapatkan manfaat dan menghilangkan bahaya, bahkan juga dalam masalah-masalah duniawi. Sedang permohonan pertolongan, yakni isti'anah, itu pada masalah ibadah. Peringkat tawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah meliputi beberapa peringkat, iaitu yang pertama sekali mengenal Allah sebagai Rabb beserta sifat-sifatnya, iaitu sifat qudrah, kifayah, qayyum. Kalau anda mahu bertawakal dan berpegang kepada Allah, maka anda harus lebih dahulu mengimani kemahakuatan dan kemahaberkuasanya Allah dan bahawa dia yang maha mencukupimu. Orang-orang yang tidak memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, memahami salah tentangnya, maka mereka tidak dapat kedudukan ini. Yang keduanya, berupaya menguatkan apa juga yang menjadi penyebab, yakni tercapainya tujuan, dan menyedari bahawa semua sarana, kemudahan dan penyebab itu tidak secara terus memberikan kesan. Jika seseorang merendahkan perlunya sesuatu kemudahan dan berkata semua kemudahan itu tidak berguna, maka dia adalah seorang bodoh. Dalam sebuah perkara ini tentu ada sebab. Anda harus menikah agar mendapatkan anak. Anda harus menabur benih agar tanaman boleh tumbuh. Kerana itu, ketika seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, apakah saya harus mengikat unta dan bertawakal? Ataukah cukup dengan melepaskannya dan bertawakal? Baginda berjawab, ikatlah dan bertawakallah. Kadang-kadang memang seseorang tidak mendapatkan langkah apapun selain berdoa dan anggapan. Doa merupakan sebaik-baik sarana. Yang ketiga, di antara makam yang harus diamalkan adalah berpegang teguh dengan tauhid. Seorang hamba ketika dia telah mengkaji dan merasakan lazatnya tauhid, maka dia akan memiliki perasaan tawakal yang amat dalam, yang mencukupi. Aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain daripada dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Tauhid adalah asasnya. Tawakal adalah amalannya. Berpegang kepada Allah SWT dalam segala urusan. Menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah SWT dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Dia menjadi orang yang lebih percaya kepada apa yang di tangan Allah dibandingkan daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Hatinya tidak pernah risau. Dia tidak peduli sama ada dunia mendatangi atau menghindarinya. Kerana tempat bergantung hanyalah kepada Allah. Berserah diri dan bergantung diri hanya kepada Allah SWT. Dan sekiranya seseorang sudah berserah diri kepada Allah SWT, sebagaimana bergantungnya seorang budak yang hina kepada tuannya dan patuh kepadanya, maka tercapailah tawakal itu. Berserah kepada diri kepada Allah dalam surah Al-Mu'min yang bermaksud, maka kelak kalian akan ingat pada apa yang aku katakan kepada kalian dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Maknanya, aku bertawakal kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya dan aku memutus dan menjauh dari kalian. Kalian telah menipuku, yakni dunia telah menipuku. Ibnu Mas'ud mengatakan ayat yang paling kuat ungkapannya dalam masalah tawakal kepada Allah adalah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah lah yang akan mencukupinya. Alat atau sarana atau sebab tawakal yang diupayakan oleh seorang hamba meskipun kecil dan lemah, namun Allah SWT boleh memberikan keberkatan di dalamnya dan menjadikannya berkesan. Allah mengajarkan perkara itu kepada kita dalam kisah Maryam. Bertawakallah kepada Ar-Rahman dalam setiap keperluan. Janganlah engkau dahulukan perasaan lemah satu hari pun.
mendahului

0: melalui usaha. Apakah engkau tidak mengetahui bahawa Allah telah berfirman kepada Maryam, maka goyangkanlah batang pokok kurma ke arahmu. Nescaya kurma itu akan menurunkan buah masaknya. Andaikan Allah menghendaki, Maryam boleh memetiknya tanpa menggoyang batang pokoknya. Nescaya Maryam boleh memetiknya, namun segala sesuatu itu haruslah memiliki sebab. Cuba renungkan keadaan seorang wanita seperti Sayyidah Maryam yang sedang nifas merupakan keadaan paling lemah pada diri seorang wanita. Dan kurma adalah pokok yang sangat kuat, batangnya sangat keras. Tapi Allah berfirman, dan goyangkanlah batang kurma itu ke arahmu. Namun dengan sebab yang sangat lemah ini, Allah boleh menjadikan hasil. Memang mungkin sahaja buah kurma itu boleh jatuh tanpa digoyang batangnya. Jika dinungkan, apa manfaat daripada kisah ini? Ini adalah contoh teladan agar para hamba menggunakan asbab yang mungkin untuk dilakukan. Ini merupakan permulaan yang penting dalam masalah tawakal. Perasaan tawakal kepada Allah SWT menyatukan antara ilmu dan amalan hati. Ilmu adalah mengetahui bahawa Allah yang maha menentukan dan maha mengatur segala sesuatu. Amalan hati adalah ketenangan hati terhadap Al-Khaliq. Berpegangan, bergantung dan percaya semata-mata hanya kepadanya. Ini adalah dua perkara penting dalam tawakal. Ilmu dan amalan hati. Maka langkah yang perlu diambil kira adalah pertama sekali mengetahui nama-nama dan sifat Allah SWT. Berasa tenang, bergantung dan menyerah kepada Allah SWT. Ketika engkau mendapat cubaan, maka percayalah kepada Allah dan ridalah kepadanya. Sungguh yang boleh menghilangkan cubaan hanya Allah. Ketika Allah menentukan sesuatu, maka berserahlah kepada maha kuasaannya. Seseorang pun tidak ada yang memiliki kemampuan menghindar dalam apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Perasaan putus asa kadang-kadang mematahkan semangat pemiliknya. Jangan sampai engkau berputus asa kerana sebaik-sebaik yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.com.

Alif, Lam, Mim. Antara rahasia langit dan bumi, antara huruf dan makna yang tersembunyi, dan aku cuma pengembara mencari bunyi.

Kubacha. Alif, Lam, Mim. Dan aku sedar, bukan semua yang aku cari perlu aku tahu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fami, tengah buat apa tu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tengah dengar radio An-Nur ni.
0: Oh, boleh dengar dekat telefon ya. Seriuslah.
1: Ya, sekarang radio An-Nur boleh didengari di mana-mana saja hanya dengan muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio.
0: Aplikasi ini ada di Google Play Store ke atau App Store?
1: Jangan risau, aplikasi ini ada di Google Play Store dan App Store.
0: Kiranya dua-dua boleh gunalah ya.
1: Betul tu.
0: Oh, nak download macam mana tu ya?
1: Awak boleh pergi ke Google Play Store ataupun App Store dan cari je apps-apps yang saya cakap tadi. Okey, contoh macam gini. Kita buka Radio Garden, kita search je dekat Google Play Store ataupun App Store Radio Garden. Kemudian lepas awak dah muat turun, awak pergi je ke carian dan cari Radio An-Nur. Kemudian awak tekanlah dekat butang favourite. Ha, nanti setiap hari awak boleh dengar.
0: Oh, kalau macam tu memang sepanjang hari lah saya dengar ya.
1: Boleh, baguslah tu.
0: Oh, ha, saya nak promote lah dekat keluarga dan kawan-kawan saya ya.
2: Muat turun aplikasi Radio Garden, online radio.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, seorang pemimpin itu ibarat perisai. Umat Islam berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika pemimpin memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka dia akan mendapat pahala. Dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapat siksa. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha, Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

Assalamualaikum tuan-puan sahabat sekalian. Yayasan Maghfirah dengan kerjasama kami dari Tarbiyah Sentap sedang mengadakan satu kempen yang kami namakan sebagai Projek Tarbiyah Corner Initiative. Objektif kami adalah nak membina satu sudut rak tarbiyah di sekolah, IPT, pusat pemulihan dan tempat jagaan anak yatim. Juga kami ingin hadiahkan buku-buku tarbiyah, buku agama dan Al-Quran kepada remaja-remaja di pusat pemulihan. Kita pun tahu remaja hari ini terdedah dengan hiburan yang melampau, kes zina berleluasa, meninggalkan solat, kurangnya kefahaman agama dan sebagainya. Kami yakin insyaAllah dengan menghadiahkan mereka buku-buku berbentuk tarbiyah dan dakwah santai mampu menarik mereka ke arah kebaikan insyaAllah. Kerana itu kami ingin ajak tuan-puan sahabat sekalian untuk bersama-sama kami dalam Projek Tarbiyah Corner Initiative dengan menyalurkan sumbangan anda walaupun RM10 untuk bersama-sama kita menghadiahkan remaja-remaja di pusat pemulihan dan pusat jagaan anak yatim dengan Al-Quran serta buku-buku tarbiyah. Anda boleh salurkan sumbangan melalui CIMB Bank atau Maybank yang tertera. Saya doakan moga sedekah dan infak tuan-puan dan sahabat sekalian Allah balas dengan syurga tanpa hisap insya-Allah. Ayo salurkan sumbangan anda untuk bersama kami dalam Projek Tarbiyah Corner Initiative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.